the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T dan Tri Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Place. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

0: Bravo Radio Bola. Koi di Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios, Radio Bola.
1: Radio Bola Koi di.
2: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: Bravo, Radio Bola Co-ID.
2: Radio Bola Co-ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih?

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audiens yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
2: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
3: 08570104 2024.
2: Kami ulangi
3: 08570104 2024.
2: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

0: tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru, merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick Hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Cool ID.
2: Cool ID.
1: And for the first time.

0: Koaidi, Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios, Radio Bola Koaidi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co-ID.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Co-ID yang dipilih oleh musik director kami Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios Radio Bola Co-ID.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Place. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

when you walk through a storm.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Bravo Radio Bola. KOID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios. Radio Bola. KOID.

0: ID. Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co ID.
1: Bravo, Radio Bola Co ID. Radio Bola Co ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Co ID.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Bravo.
1: Bravo.
0: Radio Bola Co-ID. 10 perintah untuk wanita.
2: Bersama Yudi Baster.
0: Pendengar Radio Bola Co-ID, lupakan masa-masa romantis. Setiap ada event raksasa Piala Dunia atau Piala Eropa, semua pria di seluruh dunia akan lebih banyak berada di depan televisi, egois, dan stop untuk bercinta. Para istri dijamin akan banyak yang cemberut melihat suami yang setia dengan para idolanya. Para perempuan muda atau ibu-ibu akan kesepian setiap ada event sepak bola dunia. Produk-produk iklan sudah berebut ada di media cetak, elektronik, dan media sosial. Bahkan sudah masuk ke ruang-ruang private handphone masyarakat dunia. Isi pesan pentingnya, sepak bola adalah masalah yang sangat serius. Bahkan sudah mempertegas anggapan pesan-pesan dari iklan tersebut bahwa sepak bola adalah urusan pria, dari maskulin ke macho. Demikian isi pesan di banyak negeri Eropa. Di banyak TV di Eropa, menjelang prime time, dari sore menjelang malam, sudah wanti-wanti kepada para wanita untuk segera disingkirkan para pejantan. Ada yang berpesan mau bergabung dengan lelaki atau dicuekin. Ada juga iklan yang berpesan, ini Piala Dunia, Bung. Ada juga iklan untuk para wanita yang pesannya, ayo kita keluar jalan-jalan. Arti dari pesan iklan tersebut, tinggalkan semua pejantan karena tidak punya arti apa-apa malam ini. Tapi tak apa, wanita biasanya berambut pirang dan cantik akan hadir sebagai pembawa acara olahraga di televisi. Sepak bola memang dunia pria dan membantu mereka menjadi lelaki. Harian 2 Message Zero malah menerbitkan 10 perintah Piala Dunia atau Piala Eropa. Di antaranya, singkirkan agenda harian. Undang teman-teman dekat, sediakan beberapa kaleng minuman, siapkan bendera, siapa tahu Inggris menang. Dan jangan lupa, awasi istri Anda. Satu jajak pendapat yang dilakukan majalah wanita, Noi Don, di Prancis. Pada 900 wanita, ditemukan 32% wanita menonton sepak bola karena pengaruh suami dan pacar. Namun, 2 Meze Zero memperingatkan, 1 dari 4 wanita ini siap membohongi lelakinya agar terhindar dari kewajiban menemani menonton pertandingan sepak bola berhari-hari. Barangkali kalau survei juga dilakukan di negara-negara yang timnya kini tampil di setiap Piala Dunia atau Piala Eropa, hasilnya mungkin akan sama. Misalnya, para remaja putri di Portugal lebih mudah membayangkan postur tubuh Cristiano Ronaldo ketimbang DiCaprio. Bahkan, kaum wanita di Mesir kini sudah mulai mencoba menghafalkan satu persatu pemain yang akan beraksi di Jerman. Salah satunya, terobsesi duet pemain Spanyol yang sedang on fire, yaitu Nico Williams dan Lamine Yamal. Ini adalah virus positif sepak bola. Agar 10 perintah untuk wanita mulai beredar di sekitar permainan sepak bola. Adios.
1: Adios.
0: Radio Bola Co-ID.

Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru, merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick Hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.

0: Radio Bola Kowaili.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co ID.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
3: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID. Co-ID. And for the first time, www.radiobola.co.id.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada Ati dan Tri Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Cool ID.
2: Cool ID.
1: And for the first time.
3: www.radiobola.com.

0: Bola Kuali.
1: Yo, gue Bim Sleng. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co ID.
0: Bravo, Radio Bola Co ID.
2: Radio Bola Co ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios.

Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Co-ID yang dipilih oleh musik director kami Uut asal Go Black. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios Radio Bola Co-ID.

Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
3: 085701042024.
2: Kami ulangi
3: 085701042024.
2: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

0: tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.
1: Radio Bola. Cool ID. And for the first time, www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co ID.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

0: certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for bruising.
2: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co-ID.
2: Bravo, Radio Bola Co-ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios.

0: Bravo.
1: Bravo.
0: Radio Bola Co-ID. 10 perintah untuk wanita.
2: Bersama Yudi Baster.
0: Pendengar Radio Bola Co-ID, lupakan masa-masa romantis. Setiap ada event raksasa Piala Dunia atau Piala Eropa, semua pria di seluruh dunia akan lebih banyak berada di depan televisi, egois, dan stop untuk bercinta. Para istri dijamin akan banyak yang cemberut melihat suami yang setia dengan para idolanya. Para perempuan muda atau ibu-ibu akan kesepian setiap ada event sepak bola dunia. Produk-produk iklan sudah berebut ada di media cetak, elektronik, dan media sosial. Bahkan sudah masuk ke ruang-ruang private handphone masyarakat dunia. Isi pesan pentingnya, sepak bola adalah masalah yang sangat serius. Bahkan sudah mempertegas anggapan pesan-pesan dari iklan tersebut bahwa sepak bola adalah urusan pria, dari maskulin ke macho. Demikian isi pesan di banyak negeri Eropa. Di banyak TV di Eropa menjelang prime time, dari sore menjelang malam, sudah wanti-wanti kepada para wanita untuk segera disingkirkan para pejantan. Ada yang berpesan mau bergabung dengan lelaki atau dicuekin. Ada juga iklan yang berpesan, ini Piala Dunia, Bung. Ada juga iklan untuk para wanita yang pesannya, ayo kita keluar jalan-jalan. Arti dari pesan iklan tersebut, tinggalkan semua pejantan karena tidak punya arti apa-apa malam ini. Tapi tak apa, wanita biasanya berambut pirang dan cantik akan hadir sebagai pembawa acara olahraga di televisi. Sepak bola memang dunia pria dan membantu mereka menjadi lelaki. Harian To Messaggero malah menerbitkan 10 perintah Piala Dunia atau Piala Eropa. Di antaranya, singkirkan agenda harian, undang teman-teman dekat, sediakan beberapa kaleng minuman, siapkan bendera, siapa tahu Inggris menang. Dan jangan lupa, awasi istri Anda. Satu jajak pendapat yang dilakukan majalah wanita, Noi Don, di Prancis. Pada 900 wanita, ditemukan 32% wanita menonton sepak bola karena pengaruh suami dan pacar. Namun, To Messaggero memperingatkan, 1 dari 4 wanita ini siap membohongi lelakinya agar terhindar dari kewajiban menemani menonton pertandingan sepak bola berhari-hari. Barangkali kalau survei juga dilakukan di negara-negara yang timnya kini tampil di setiap Piala Dunia atau Piala Eropa, hasilnya mungkin akan sama. Misalnya, para remaja putri di Portugal lebih mudah membayangkan postur tubuh Cristiano Ronaldo ketimbang DiCaprio. Bahkan, kaum wanita di Mesir kini sudah mulai mencoba menghafalkan satu persatu pemain yang akan beraksi di Jerman. Salah satunya, terobsesi duet pemain Spanyol yang sedang on fire, yaitu Nico Williams dan Lamine Yamal. Ini adalah virus positif sepak bola. Agar 10 perintah untuk wanita mulai beredar di sekitar permainan sepak bola. Adios.
1: Adios.
0: Radio Bola Co-ID.

0: Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick Hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.
1: Ya, ya, ha, ha. Let them know, let them know. Sex about a girl worldwide, better know, better know. Shut up on them kiss, foul gash.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co ID.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Co-ID yang dipilih oleh musik director kami Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios Radio Bola Co-ID.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T dan Tri Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Place. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
2: Ooh.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: Bravo, Radio Bola Co-ID.
2: Radio Bola Co-ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih?

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silahkan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 085701042024.
3: Kami ulangi
4: 085701042024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio Bola.

Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru, merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick Hara. Persib Bandung, kebanggaan kami.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co-ID.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola? Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu?
3: Radio Bola Co-ID.
4: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

0: Radio Bola Kawaii.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co-ID.
2: Bravo, Radio Bola Co-ID. Radio Bola Co-ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Co-ID.

Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Co-ID yang dipilih oleh musik director kami Uut asal Go Black. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios Radio Bola Co-ID.

0: Bravo.
1: Bravo.
0: Radio Bola Co-ID. 10 perintah untuk wanita.
2: Bersama Yudi Baster.
0: Pendengar Radio Bola Co-ID, lupakan masa-masa romantis. Setiap ada event raksasa Piala Dunia atau Piala Eropa, semua pria di seluruh dunia akan lebih banyak berada di depan televisi, egois, dan stop untuk bercinta. Para istri dijamin akan banyak yang cemberut melihat suami yang setia dengan para idolanya. Para perempuan muda atau ibu-ibu akan kesepian setiap ada event sepak bola dunia. Produk-produk iklan sudah berebut ada di media cetak, elektronik, dan media sosial. Bahkan sudah masuk ke ruang-ruang private handphone masyarakat dunia. Isi pesan pentingnya, sepak bola adalah masalah yang sangat serius. Bahkan sudah mempertegas anggapan pesan-pesan dari iklan tersebut bahwa sepak bola adalah urusan pria, dari maskulin ke macho. Demikian isi pesan di banyak negeri Eropa. Di banyak TV di Eropa menjelang prime time, dari sore menjelang malam, sudah wanti-wanti kepada para wanita untuk segera disingkirkan para pejantan. Ada yang berpesan mau bergabung dengan lelaki atau dicuekin. Ada juga iklan yang berpesan, ini Piala Dunia, Bung. Ada juga iklan untuk para wanita yang pesannya, ayo kita keluar jalan-jalan. Arti dari pesan iklan tersebut, tinggalkan semua pejantan karena tidak punya arti apa-apa malam ini. Tapi tak apa, wanita biasanya berambut pirang dan cantik akan hadir sebagai pembawa acara olahraga di televisi. Sepak bola memang dunia pria dan membantu mereka menjadi lelaki. Harian To Message Zero malah menerbitkan 10 perintah Piala Dunia atau Piala Eropa. Di antaranya, singkirkan agenda harian. Undang teman-teman dekat, sediakan beberapa kaleng minuman, siapkan bendera, siapa tahu Inggris menang. Dan jangan lupa, awasi istri Anda. Satu jajak pendapat yang dilakukan majalah wanita, Noi Don, di Prancis. Pada 900 wanita, ditemukan 32% wanita menonton sepak bola karena pengaruh suami dan pacar. Namun, To Message Zero memperingatkan, 1 dari 4 wanita ini siap membohongi lelakinya agar terhindar dari kewajiban menemani menonton pertandingan sepak bola berhari-hari. Barangkali kalau survei juga dilakukan di negara-negara yang timnya kini tampil di setiap Piala Dunia atau Piala Eropa, hasilnya mungkin akan sama. Misalnya, para remaja putri di Portugal lebih mudah membayangkan postur tubuh Cristiano Ronaldo ketimbang DiCaprio. Bahkan, kaum wanita di Mesir kini sudah mulai mencoba menghafalkan satu persatu pemain yang akan beraksi di Jerman. Salah satunya, terobsesi duet pemain Spanyol yang sedang on fire, yaitu Nico Williams dan Lamine Yamal. Ini adalah virus positif sepak bola. Agar 10 perintah untuk wanita mulai beredar di sekitar permainan sepak bola. Adios.
1: Adios.
0: Radio Bola Co-ID.

0: Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung Lautan Biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.
1: Radio Bola. Cool ID. And for the first time, www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co ID.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di dua kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

0: pernah dihubungan kau lagi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. U.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co ID.
2: Bravo, Radio Bola Co ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Co ID.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gregetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser? Dalam film World Cup, jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya, selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA, hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi. Sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audiens yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan, bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan, dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya, frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silahkan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 085701042024.
3: Kami ulangi
4: 085701042024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio Bola.

0: Quan. All right, bye. Says to you, Mr. Ed Jones again. Yeah.
1: Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru, merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick Hara. Persib Bandung, kebanggaan kami,

0: Sabu Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co-ID.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola? Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Bravo Radio Bola Ko ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Ko ID yang dipilih oleh musik director kami Uut asal Go Black. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah. She's crazy like

0: kena diubuhlah kau ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
2: Hi Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Cash.
2: Radio Bola Co-ID.
3: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: Bravo,
2: Radio Bola Co-ID.
1: Radio Bola Co-ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios.

Radio Bola Co-ID. Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID. Radio Bola Co-ID.

Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung Lautan Biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.

0: Radio Buana Kowaigi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
2: Radio Bola Kowaigi. Bravo Radio Bola Kowaigi. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Kowaigi.
3: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para suporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brasel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bolako ID.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Place. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu, malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun, bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios, Radio Bola, Co-ID.

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, Puskas Arena di Budapest, Hongaria, merupakan salah satu stadion modern paling megah di Eropa Tengah. Stadion kebanggaan masyarakat Hongaria ini terpilih sebagai arena pertempuran laga puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia, final Liga Champions UEFA 2026, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal pada 30 Mei 2026. Nama stadion ini diambil dari nama pesepak bola terbesar dalam sejarah Hongaria dan dunia, Ferenc Puskás. Ia adalah kapten timnas Hongaria tahun 1950-an dan legenda Real Madrid yang namanya juga diabadikan oleh FIFA untuk penghargaan gol terbaik tahunan, Puskás Award. Museum Ferenc Puskás. Di dalam kompleks stadion terdapat museum permanen yang menyimpan replika trofi, jersey asli, dan memorabilia perjalanan karir Ferenc Puskás serta sejarah Golden Team Hongaria. Puskás Arena bukan sekadar tumpukan beton dan baja modern, melainkan sebuah monumen penghormatan bagi sejarah panjang sepak bola Hongaria yang kini siap menyambut lembaran sejarah baru melalui final Liga Champions 2. Adios, Radio Bola Co-ID.
2: Bravo, Radio Bola Co-ID. Radio Bola Co-ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Co-ID.
3: Can we talk?